0: 99,3.
1: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan.
2: Sabun tanah milah tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit Semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, Semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Sesi Pribumi.

Yeay, Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia, jalan-jalan. Udah siap belum? Ya ampun, duh, ini setiap buka handphone ya, sematan Fox ya. Keluarnya itu terus kan, jadi nyantol nih. Jadi ikut jadinya nih ya. Bersenandung juga nih buat sematan Fox ya, mungkin lagi di jalan, hati-hati di jalan ya sematan Fox. Abis Kuningan selesai sembahyangan kemana? Nggak jalan-jalan.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia. Rajang semang Niki Semeton Fox, nge Niki yang baru saja bergabung. Rahajang Kuningan, selamat Hari Raya Kuningan buat Semeton Fox pastinya. Semoga kedamaian dan kerahayuan selalu menyertai kita semua ya Semeton Fox. Dan pastinya buat Semeton Fox yang lagi dengerin Fox Radio Bali di sesi Pribumi kali ini Semeton Fox edisi Sabtu 27 Juni 2026. Gak berasa udah tanggal 27 aja. Udah menghitung hari ya Semeton Fox ya, sudah pergantian bulan lagi. Wah, sudah masuk ke pertengahan tahun kita, tapi harus tetap semangat ya. Buat Semeton Fox yang sudah gabungan, Gongga Ani mau menyapa dulu. Tadi ada Bligos Bawa ya, mau request lagunya Tantri Kotak yang Ibu Pekerja. Terus ada juga ini siapakah ya, Pak Joni, Bu Joni sarang dari Buana Indah. Selamat Hari Raya Kuningan, minta lagunya ngikutin aja, siap. Selamat pagi Gede Pasak Saking Merpati Monang Maning. Ada juga Pak Wayanaya dari Pedungan Hadir. Matur suksema Rahajang Kuningan Mewali. Halo, selamat pagi Kak Bonita dari Jakarta, request lagunya Liodra yang Pura-Pura. Oke, ada Camboi, selamat pagi juga di Pogading, request lagunya Mahal Ini Sampai Menutup Mata. Buat Mogongge Ani, semoga sehat selalu dan lancar terus rezekinya. Astung Karam, matur suksema ya Semeton Fox yang sudah bergabung. Jangan lupa buat Semeton Fox yang mau request lagu dan juga kirim-kirim salam, masih bisa banget gue tungguin sampai jam 10 pagi aja. Semeton Fox bisa langsung ke WA di 087-808-555-993. Sekali lagi 087-808-555-993. Atau bisa juga via Facebook di Fox Radio Bali 99,3 FM. Langsung aja komen di postingan terbarunya. Atau bisa via DM di Instagram di @99,3 FM Fox Radio Bali.

0: Kompas Bali.
1: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
2: Sesi Pribumi.

Fox Radio Bali 99,3 FM Bahana Budaya Indonesia. Sementara Fox masih di sesi pribumi barengan sama Gongga Ani sampai jam 10 pagi nanti. Nah buat sementara Fox ya, ini Gongga Ani mau kasih informasi lagi nih buat sementara Fox yang mungkin kemarin sempat ketinggalan, yang mau dapetin reward umroh bersama Sanga-Sanga tapi masih ketinggalan sama informasinya. Nah dicatat nih sementara Fox ya, karena ini periodenya cuma sampai di tanggal 1 Desember 2026 aja. Jadi Semeton Fox masih punya banyak waktu, lumayan kan ya. Masih Juni ini, walaupun bentar lagi mau ganti bulan, tapi masih waktunya masih lumayan ya. Semeton Fox gampang banget caranya yang mau ikutan reward umroh bersama Sanga-Sanga. Yang pertama, Semeton Fox kumpulin 9 kotak packaging minyak Sanga-Sanga regular varian balur atau tanamilah tanahmu klasik, atau yang ultimate ukuran 100 mili. Wajib digunting menjadi 2 bagian dan produksinya di atas tahun 2024. Kemudian lampirkan fotokopi KTP Anda, sertakan nomor telepon aktif, tulis nama dan alamat lengkap. Pilih kategori peserta seperti karyawan atau konsumen atau sangasian. Dan kalau udah semua diikuti persyaratan dan ketentuannya, Semeton Fox bisa langsung aja kirim amplopnya ke Fox Radio Bali di Jalan Gatot Subroto Toto Tengah ya, di 98 Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar ya Semeton Fox, atau bisa juga di pabriknya Sanga-Sanga langsung, alamatnya di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sanding Dasa Bakbakan Gianyar Bali ya. Jadi semakin banyak Semeton Fox mengirim, akan semakin besar juga peluangnya Semeton Fox untuk menangin reward umroh bersama Sanga-Sanga.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Fox Radio Bali 99,3 FM Bahana Budaya Indonesia. Masih di sesi pribumi ya sama Tuan Fox barengan sama Gonggaannya sampai jam 10 pagi nanti. Dan ternyata kita sudah masuk di jam 8.42 sama Tuan Fox ya. Artinya kurang lebih ya 18 menit lagi ya Gonggaannya akan menemani sama Tuan Fox sampai jam di 9 pagi. Dan masih 1 jam lagi sampai di jam 10 jadinya ya, jam 1 jam 18 menit. Udah tinggal bentar lagi aja sama Tuan Fox, enggak berasa banget ya. Kenapa baru berasanya? Baru duduk sejam rasanya di sini, kenapa tiba-tiba udah 2 jam aja? Aduh, ya udah deh ini. Waktunya kok kayaknya menyapa dulu ya sama Tuan Fox. Ini ada Patu Purwa di sesetan sana. Mau request lagunya Liodra, Tak Dianggap. Kirim salamnya buat Angelika Putri, Nyoman Swastika, Ketut Ari Sugina, Cambo Is, dan Ari Putu Drupadi. Ada juga Bulo Sumar, absen aja, mau ke Sidem Bunut Bangli ibadah. Ada Putu Stone, Seputaran Yang Batu hadir, Kade Afika, Selan Bawa, Kaja Marge, Rahajang Kuningan, Rahayu Semutan Sami. Halo Gongura Dalung, salam buat Saud. Apa nih? Salam buat Pak Saud dan Bu Aan, semoga sukses usahanya. Selamat penampahan Kuningan, Rahajang Kuningan dan Umanis Kuningan. Lengkap ya. Ada Abah Waisel, Sampelangan Genyar hadir. Salam sehat, dilancarkan rezekinya. Amin, langsung kare. Ada juga siapa ini? Gusti Rahajang Ari. Luar biasa ya, Rajang Kuningan tembangnya ngikut ke mantan. Siap. Ada Bligus Widiantara juga dari Sidem Bunut Bangli, request lagunya Rizky Febian, Penantian Berharga. Mantap, ditunggu ya. Harus rela menanti juga nih. Jangan kemana-mana, Smart Fox, stay tune terus sampai jam 10 pagi nanti.

0: Fox Bali. Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di Sanga-Sanga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-88. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-88. Atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Sapa siro niki sane kewah ngararah produk sane aman, angin perawatan kulit semeton Fox. Mangkin PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman, kangen majeng reng semeton Fox sareng sami, mawinan sampun terdaftar BPOM, dan presiden ngewantu kulit semeton Fox tato alus, taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu Sanga-Sanga klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten, sampun presiden ngicenin akeh manfaat majeng reng kulit semeton Fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton Fox jagi ngararah produk perawatan kulit sane sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan langsung ke mantan niki ke nomor 081-993-100-102. Nguali mali apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Sesi Pribumi.

Fox Radio Bali 99,3 FM Bahana Budaya Indonesia. Masih di sesi Pribumi Sematan Fox barengan sama Gung Gani ya sampai jam 10 pagi nanti. Pernah gak sih Sematan Fox pas lagi capek ngejar banyak hal terus tiba-tiba denger sebuah lagu yang bikin kita tuh berhenti sebentar dan bilang dalam hati, iya ya, suatu saat nanti semua ini pasti ada hasilnya. Nah, salah satu lagu yang punya rasa seperti itu adalah Nanti Kita Seperti Ini dari Bata Senja, lagu yang baru aja Gung Gani puterin buat Sematan Fox. Lagu ini tuh bukan sekedar tentang cinta ya Sematan Fox, justru banyak orang memaknainya sebagai lagu tentang harapan, perjuangan, dan juga mimpi. Liriknya, kalau Sematan Fox dengerin ya, lirik dari lagu ini tuh menggambarkan keyakinan bahwa semua lelah yang kita jalanin hari ini akan terbayar di masa depan. Tentang membayangkan hari ketika kita bisa tersenyum melihat perjalanan panjang yang sudah dilewati. Mungkin hari ini masih berjuang dari nol, mungkin hari ini Sematan Fox masih nabung, masih bekerja keras, atau hari ini Sematan Fox masih mengejar cita-cita. Tapi lagu ini tuh seolah mengingatkan, tenang, nanti kita akan sampai di titik itu pasti. Yang penting Sematan Fox harus berusaha terus. Jadi kalau pagi ini Sematan Fox masih perjalanannya terasa berat atau hidupnya lagi penuh tantangan, semoga aja lagu Nanti Kita Seperti Ini bisa jadi pengingat kalau setiap proses itu punya waktunya. Karena yang indah bukan cuma saat kita sampai di tempat tujuannya Sematan Fox, tapi juga cerita perjuangan yang mengantar kita ke sana. Yeay. Oke lah, kita lanjut aja yuk. Satu lagu dulu dari Adrian Khalif 2001 kali ya. Spesial banget untuk Cahya Tangkep yang sudah request lagunya.

0: Fox Bali.
1: Ultimate Sangga Sangga yang diproduksi oleh PT Kutus Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sangga-Sangga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sangga-Sangga, sing ada lawan.

Fox Radio Bali 99,3 FM Bahana Budaya Indonesia. Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Semeton Fox ya. Semeton Fox, pagi ini berita datang dari Badung ya, dikutip dari beritabali.com. Jadi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG menyatakan hujan dengan intensitas ringan hingga lebat masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Bali meskipun sebagian besar daerah telah memasuki musim kemarau. Hujan tercatat terjadi pada malam hingga pagi hari Jumat 26 Juni 2026 yang mana kondisi tersebut dipengaruhi oleh aktifnya gelombang Rossby Equatorial yang meningkatkan potensi pertumbuhan awan konvektif di wilayah Bali. Selain itu, keberadaan massa udara basah yang terkonsentrasi mulai dari lapisan permukaan hingga lapisan 700 HPA atau sekitar 3000 meter turut mendukung terbentuknya hujan di beberapa wilayah. Berdasarkan hasil pemantauan BMKG, hampir seluruh wilayah Bali kini telah memasuki musim kemarau. Namun kondisi tersebut tidak serta-merta menghilangkan peluang terjadinya hujan, terutama ketika terdapat gangguan atmosfer seperti gelombang Rossby Equatorial. Berdasarkan analisis data model cuaca, masih terdapat potensi hujan ringan sampai sedang di wilayah Bali bagian tengah dan selatan pada malam hingga dini hari. Dijelaskan pula, Bali masih berada dalam periode musim kemarau dengan puncak musim diperkirakan berlangsung pada Juli hingga Agustus 2026. Meski demikian, masyarakat dihimbau tetap menjaga kesehatan karena kondisi cuaca yang berubah-ubah. Warga juga disarankan menggunakan tabir surya saat beraktivitas di luar ruangan guna melindungi kulit dari paparan sinar ultraviolet. Selain itu, BMKG mengingatkan masyarakat umum, nelayan, serta pelaku wisata bahari agar meningkatkan kewaspadaan

0: 107,3 Vox Bali.
1: Sabun tanamilah tanahmu sanga-sanga klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Indik informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malikisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh yang celepang tiang ringpas tiangnya.
3: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
2: Travel size, mbok. Jaktil lo ukuran travel size nih, mbok.
3: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
2: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
4: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Gire, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
5: Sesi Pribumi.

satu lagu dari Samuel Cipta, Pencuri Malam. Spesial untuk Kak Sabrina yang sudah request lagunya. Semoga terhibur ya Kak ya. Terima kasih banyak sudah bergabung. Sudah request lagu juga. Semoga sehat dan bahagia selalu. Buat teman-teman Fox yang hari ini lagi sibuk ya melakukan persembahyangan sama teman-teman Fox, katanya sih kalau Kuningan itu sembahyangnya maksimal sampai tengah hari. Kira-kira nih sama teman-teman Fox ya, mungkin kalau nggak hari ini mungkin besok. Karena masih libur juga besok ya kan. Sama teman Fox udah ada rencana mau kemana nih kis sama teman Fox? Kalau belum ada rencana, Gongge Adi mau menyarankan nih, mau menyarankan nggak tuh? Gongge Adi mau kasih tahu satu tempat yang sama teman Fox wajib cobain untuk datang ke sana. Ngiring sama teman Fox nih singgah ke Mango Lango Lake Resto. Genahnya nih Niki Sematan Fox, Wenten Ring, Jalan Sawu nomor 122 Desa Pacung Bitre, Kabupaten Gianyar, Bali. Wenten Aken Riki Sematan Fox, menu ajengan, sane menu cita rasa khas, wenten ulam ayam, bebek, bepaseh, dan pastinya dijamin halal. Mangulangu Lek Resto, taler dadas rekomendasi Niki Majeng Sematan Fox, sane pacang medue pari krama, santukan Niki Wenten Genah, sane presiden nampung kutus tali diri. Wow, jadi sampun kebayang Niki Sematan Fox nih seberapa luas tempat Niki Sematan Fox. Sematan Fox bisa datang nggih mriki ke Mangolango Lake Resto, minap Niki Sematan Fox jagi wenten acara party, konser. Nah, bisa Niki Sematan Fox nih langsung manten ke Mangolango Lake Resto. Mangolango Lake Estetik Restoran Kesarengin Kaluihan Danu Bagesakeng sanga-sanga.

0: Fox Bali.
1: Semeton Fox, Sani sering ngerasa sayang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang dehilang sakit Sani kerasa siang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresih dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, satu spitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresih dayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia. Semalam Fox ya, masih di sesi pribumi barengan sama Gongge Ani sampai jam 10 pagi nanti. Sudah hampir setengah jam lagi aja ya, kurang lebih Semalam Fox, Gongge Ani akan menemani Semalam Fox. Jadi buat Semalam Fox nih yang masih suka bingung ya, mau sukanya olahraga tapi bingung mau olahraganya itu pagi atau malam ya kan. Nah, memilih waktu olahraga itu sering banget nih jadi perdebatan bagi banyak orang. Semalam Fox, sebagian lebih suka olahraganya pagi karena dianggap dapat meningkatkan semangat sebelum memulai aktivitas. Di sisi lain, gak sedikit juga yang memilih berolahraga di malam hari karena memiliki waktu yang lebih longgar setelah menyelesaikan pekerjaan atau kegiatan lainnya. Sebenarnya gak ada jawaban yang benar-benar mutlak sih mengenai waktu olahraga terbaik ya Semalam Fox, karena efektivitas olahraga ini juga dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tujuan kebugarannya, kondisi tubuh, jadwal harian Anda, dan juga konsistensi dalam melakukan olahraga ini Semalam Fox. Nah, kalau Semalam Fox punya tujuan ya, kadang-kadang tuh gini, tujuan olahraga mempengaruhi pilihan waktu Semalam Fox. Jadi kalau misalkan ya, target utamanya Semalam Fox itu adalah membangun kebiasaan hidup sehat dan juga menjaga konsistensi, olahraga pagi itu mungkin dapat, itu mungkin bisa jadi pilihan yang menarik karena lebih mudah dijadikan bagian dari rutinitas harian Anda. Banyak orang merasa lebih mudah mempertahankan kebiasaan ketika aktivitas tersebut dilakukan sebelum berbagai kesibukan muncul. Tapi di sisi lain, mereka juga ingin Semalam Fox juga yang mungkin ingin memaksimalkan performa latihan, ini mungkin merasa lebih nyaman berolahraga pada sore atau malam hari. Ya gak apa-apa juga sih Semalam Fox ya, karena kondisi tubuh yang lebih siap dapat membantu menjalani latihan dengan intensitas yang lebih tinggi. Jadi Semalam Fox, disesuaikan aja ya, mau olahraga pagi, mau olahraga malam, yang paling penting adalah konsistensi yang menjadi faktor utama efektivitas olahraga Anda. Waktu terbaik adalah yang paling realistis dan nyaman untuk Anda jalankan secara rutin.

Fox Radio Bali 99,3 FM Bahana Budaya Indonesia. Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Semeton Fox ya. Masih barengan sama Gongge Ani pastinya di sesi pribumi sampai jam 10 pagi nanti. Kurang lebih berapa menit lagi tuh? 17 menit lagi ya. Gongge Ani menemani Semeton Fox. Jadi buat Semeton Fox yang sudah gabungan, waktunya Gongge Ani menyapa kembali. Sudah ada Jero Gede Nyelet Kompo, Sake Padang Sambian Kajo Denpasar niki nyarongin suk semo. Wey. Aduh. Ada doping SDC yang kebagan kayu bihi nyarengin. Sasiastu Rajang Samang Adi Suputra. Ada Madahendra Saputra dari Desa Tua Marga Tabanan. Kirim salam buat aku yang lagi santai sambil ngeteh. Mau Mang Ming gitu likup. Rajang Kuningan mau Mang Ming. Ada Bliansu di seputaran Kelungkung juga hadir. Gombiara ke Halo Rajeng Kuningan. Ini Gongge Ani ya, bukan GVB. Oh, sedih banget deh. Lanjut lagi, ada juga yang sudah gabungan di Facebook ya, Semeton Fox juga. Niki sudah ada Gusti Ayu Perwati, Reng Ciko Maria hadir, Kakek Gemas, selamat pagi dari Tabanan Mandung. Ada juga Eli Agustin dari Kebalenan Indah Banyuwangi. Selamat pagi Made Nendri, Gong Ani dan Gus Gandhi. Waduh, Gus Gandinya gak ada Niki di studio. Kecubung ikutan gabung. Jero Tunjung Mabian, matur suksema. Nova, Mama Nova di Kota Bumi Lampung, Wayan Brata Ring Batu Bulan. Ada juga Dex Apong Ring Kelungkung Tega, Oka Mulyarto Padang Sambian, Amir Udin selamat pagi juga. Gongwi selamat pagi juga dari Jatiluwir. Hajang Kuningan semuanya. Nggih, matur suksema niki Semeton Fox ada sampun nyarengin nggih. Ditunggu sebentar lagi aja nih Semeton Fox sih, jangan kemana-mana sampai sesi pribumi selesai nih. Setelah lagu dulu nih Gongge Ani mau putarkan dari Sal Priadi.

0: Fox Bali.
1: Staycation bareng yuk. Enak nih rame-rame.
2: Bosen ah kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males, ribet ah.
1: Loh, belum tahu villa yang ini. Villanya sanga-sanga. Namanya Sinta Dewi Villa.
2: Eh, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya. Bisa barbeque-an dong kita di sini. Sambil activities game seru gitu. Ini sih bisa segeng kita di sini. Seru banget, coy.
1: Pas kan? Ada 3 kamar, terus living room-nya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
2: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita nggak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
1: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via websitenya di www.sangasangahospitality.com. Terus nomor WhatsApp-nya juga udah aku save nih. Di 0852-8888-085.
2: Apa tadi Instagram-nya? Sama TikTok-nya?
1: Follow dong makanya. Instagram @sangasangavillas. Terus kalau di TikTok @sangasangahospitality.
0: Sinta Dewi Villas, part of Sangasanga Hospitality.
3: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000 tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku Sangasanga klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sangasanga sing ada lawan.
4: Ultimate Sangasanga yang diproduksi oleh PT Kutus Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sangasanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sangasanga, sing ada lawan.
5: Sesi Pribumi.

Box Radio Bali 99,3 FM Bahana Budaya Indonesia. Matur suksesan sama sematan Fox, thinking game aja reng sematan Fox ane sampun nyarengin gongge ani reng sesi pribumi reng galap itu semang ngintas segala desa semang. Gongge ani dona sampura niki ani wentan sane pesan-pesan sane dorong kewacen utawi wentan tembang-tembang sane dorong keputar. Nge sematan Fox benjang male wawanin sarangin gongge ani male reng program dan jam yang sama pastinya. Langsung mantan Niki dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Kota Denpasar, Gongge Ani pamit undur diri. Baik itu menular bersama 99,3 FM, Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, sanga-sanga sing adalawan. Om San.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Sing ada lawan.
1: Om Swastiastu. Kami segenap keluarga besar Fox Radio Bali mengucapkan Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga segala kebaikan dan kedamaian datang dari segala penjuru. Mari kita menyambut hari kemenangan Dharma atas Adharma dengan hati yang suci, pikiran yang bersih, dan perbuatan yang baik. Om Santi, Santi, Santi Om.
2: Kita Suara Bali. Om Swastiastu Fox Radio Bali 99,3 FM Bahana Budaya Indonesia. 99,3 FM Fox Radio Bali sing ada lawan. Mawali maleh niki gong is nyaringin semeton Fox ring program Gita Suara Bali niki nyantos kala roras maleh jebos. Stay tune driki.

99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox, Rahajeng Rahina Suci Kuningan, Niki Manjeng Ring Semeton Fox, Lan Makasami Niki Umat Sedarma Senamian, Niki Nga Semeton Fox, Ring Rahina Nemangken, Niki Mawit Saking Kruna Uning, Kenten Gaya Ring Rahina Kuningan Nemangken, Sane Ma Artos Niki Eling, Lan Kruna Kuning, Niki Sane Ma Artos Makmur. Nah, Kruna Kuningan pun Niki, ke artos nganggen ningkatin spiritual lan kewentenyane sane gemuh manut saking introspeksi diri lan ngelingang niki ida sang yamidi basa mengenang ngemolehang kerahayuan. Nah Semeton Fox niki sane kelansir oleh kumparan.com niki mawit saking lontar purana Bali Dwipa Rahina Jagat Kuningan puniki sampun kelaksanayang oleh umat Hindu saking siusa tak tiban sane sampun kelintang niki Semeton Fox. Lan niki Rahina Suci Kuningan puniki kelaksanayang riki ring sane secara kliwon uku Kuningan inggih punika daselemeng busan Rahina Suci Galungan pindah ke umat Sedarma nunas kadir gayusa lan karahayuan. Nah Semeton Fox, ring Rahina Suci Kuningan puniki Banten punika harus kedagingin niki ajengan niki mawarna kuning sane pinake simbol ngucarang suksema indik kerahayuan lan kawentenan gemuh sane sampun keijen oleh ida sang yang widiwasa niki nge ya. Nah indik rerainan suci kuningan puniki Semeton Fox nenten dados liwat niki saking tengahi tepet utawi galah rora setengahi mawinan sekadi sampun andel kita nge ingge punika galah dewa pitare lan betara sane tuwun niki kejagat puniki nyantos galah tengahi tepet kemanten. Nah, tapi niki Semeton Fox sampun ke niki Semeton Fox makasami niki bosan mebanten mangkin

0: Fox Bali. Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang dilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, satu spitung dasir tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
2: Rajang semang ge,
3: rajang semang mo ge.
2: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
3: Inge mo, yang tenuning. Dak sampun niki leng tuni akeh saning nguningin tiang, yening wajah tiang niki katinggal kusam. Dados risih dan ne tiang mo ge.
2: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangan kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
3: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
2: Inggih ge, produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki ge.
3: Wih, cek luang niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
2: Giring, numbas mangkin pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inge punike pangresik wajah herbal sani sampun kasuratang BPOM. Miwah kaselamatang yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Fox Radio Bali 99,3 FM Voice of Sanga-Sanga. Semeton Fox ane wani ki merenga radio gong is nyarenge Semeton Fox reng program kesayangan Semeton Fox program Gita Suara Bali reng rahinane mangke nyatos galar rora setengah milih jebos. Nah, Semeton Fox ilengang niki sarengin sosial media kami driki reng Fox Radio Bali. Dadas niki Semeton Fox sarengin ring Facebook, niki wonten Facebook ring Fox Radio Bali 99,3 FM. Dados masih niki sarengin Instagram niki ring @99,3 FM Fox Radio Bali. Wajib niki nges Semeton Fox sarengin sosial media mangda presiden niki mirenga radio ring di jajah pengedah kenten lan yuning updatean-updatean tapi berita-berita terkini ring Fox Radio Bali. Nah, Semeton Fox sampun lali masih niki sarengin WhatsApp niki ring nomor 087808555993 lan malih siki mangda makin raket kenten ge Semeton Fox marang majeng ring penyiar-penyiar driki dados niki nyarengin ring aplikasi Fox Radio dados download meniki ring Play Store utawa App Store mawinan ki aplikasinya nih gratis.

Fox Radio Bali 99,3 FM Voice of Sanga-Sanga. Semeton Fox, mewali malih niki sarenggong is nyaringin semeton Fox sering program Gita Suara Bali rahinane mangkin nyantos gala rora setengah malih jebos. Nah semeton Fox, ring sejagat Bali puniki ya keh pisan niki wenten tradisi sanengarianin Bali puniki nyantos bersidang ke dura negara niki semeton Fox. Lan niki silih sinunggil tradisi sane wenten ring Bali niki mewaste tradisi ngerebek mekote niki. Nah tradisi puniki pindah ke tradisi sane kelaksana yang kenten keh saking wargi Desa Munggu Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. Dan niki tradisi puniki keyakinan oleh warga masyarakat desa anggen nolak bala niki semeton Fox. Lansir titiang niki saking kebudayaan.kemdikbud.go.id, tradisi puniki kelaksana yang oleh lanang-lanang niki sane sampun menek kelis awetara meyusor roras nyantos nemdasa yusor ring tradisi ngerebek mokotek puniki para lanang punika makte kayu pulet sane lantangane kalih nyantos 3,5 meter niki semeton Fox. Sane mendagingin piasan tamiang landon pandan sane bucunya nih kayu punika. Nah kayu-kayu punika keangkat mangdem bergesekan ketan kan mangda presiden niki ngeluarin niki suara tek-tek. Lan wenten silih sinunggil lanang punika sane menek ring puncak piramida nika tur dados komando nyemangatin para peserta sane lianan. Lan semeton Fox, tradisi puniki sampun masuk ring budaya tak benda duk war sekali tali 16 kenten kan. Lan semeton Fox, wenten teh niki semeton Fox sane kelaksana yang tradisi ngerebek kotek puniki.

0: Fox Bali. Bahana Budaya Indonesia.
1: Fox Radio Bali 99,3 FM Voice of Sanga-Sanga. Semeton Fox. Ini misalnya Semeton Fox jagi melulungan, keten ge ngerara genah numbas ajengan lan medue pemandangan sane becik ngiring singgah meriki ke mangulangulik resto niki Semeton Fox. Genahnya ni nampak niki Semeton Fox ring Jalan Sawo nomor 122 D Sepacung Bitra Kabupaten Gianyar Bali. Nah, driki wenten akeh menu ajengan sane medue cita rasa khas niki Semeton Fox. Wenten ulam ayam, wenten bebek, wenten masih driki bek pasih. Nangin triki tanam menton ulang bawing ya, jadi dijamin halal nih kesemutan Fox. Lah nih kesemutan Fox ya, nih misalnya nih kesemutan Fox bingung ketan gak jagi medue parikrama ngerara genasane linggah ketan dadas masih meriki kemanggulang-ngulik resto taler driki rekomendasi majang kesemutan Fox sane pacang medue parikrama santukan driki wenten genah sane presiden nampung kutus tali diri nih kesemutan Fox. Miwa, driki cocok masih kangen piknik sareng keluarga. Gas langsung mangken ke Mangolanggolik Estetik Restoran, kesaringin keluhin danu, bagas saking sanga-sanga.

Vox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga-Sanga. Semetan Vox, pantengenan ketinggalan informasi utawi berita-berita terkini dari kiring radio kesayangan Semetan Vox. Vox Radio Bali 99,3 FM ngiring beri kesarang-sarang, niki elingan, niki sarengin, niki sosial media, wetan Facebook, ring Vox Radio Bali 99,3 FM. Sarangin masih niki Instagram, ring at 99,3 FM Vox Radio Bali Semetan Vox. Nah, pantengenan salah nomor, katanya niki nomor WhatsApp disimpan niki ring nomor 087-808-555-993. Malih siki sampenang lali niki download aplikasi Vox Radio niki ring Play Store utawa App Store. Manda presida masih niki mirenga radio ring di jajamogena. Aplikasinya nih gratis niki Semetan Vox.

0: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.
1: Sapa sih Reniki sana kewah ngararah produk sana aman, angin perawatan kulit semeton Fox. Mangkin PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sana sampun aman, kangen majeng reng semeton Fox sarang sami, mawinan sampun terdaftar BPOM dan presiden ngewantu kulit semeton Fox tato alus, taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah satak 15 tali rupiah kemanten, sampun persedang ngicenin akeh manfaat majeng ring kulit semeton Fox. Nah, tan perlu bingung male yening semeton Fox jagi ngararah produk perawatan kulit, saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan, langsung kemanten iki ke nomor 081-993-100-102. Nguali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Sesambune sedina-dina kegiatan, pasti ke irage ngerasa nyangket, genit, lan medui ambusan ini enten becik.

0: Telinga Delawan.
1: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutsukutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing, Adelawan.
2: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit. Tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
3: Fox Bali. Bahana Budaya Indonesia.

99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Semutan Fox, bahas puniki sampun dados ajangan pokok nikering masyarakat Indonesia. Napi malih, mangkin sampun wenta niki semutan Fox sane mekarya ajangan kuning. Reng rahine kuningane mangkin niki semutan Fox. Mawinan asa punika, ternyata niki bahas puniki bisa keni paparan arsenik dugas kari ketanem niki semutan Fox. Arsenik puniki dados niki ngerana yang kanker. Sane sampun kelansir saking detik.com niko, inggih punika niki kanker kulit, kanker paru, lan wenten masih niki kanker kandung kemih. Kelansir saking health shoot niki wenten cara saneng anggen niki ngerasin kadar arsenik ring ajengan punika. Carane punika mem niki bas sane sampun awengian keternya sedurung mejakan mawinan jening sampun ke mem kadar arsenik punika meres kinten geh nyantos ulung daso persen niki semutan Fox. Lan selanjutnya ini umbah malih niki bas punika lantas jakan niki nyantos lebeng. Nah demengi informasi puniki bermanfaat angin iraga sarang sami.

sane mangkin pianak tiang sampun di kekejuan sake wale tiang nak ten meki diang sampunang angin demantu nanging angin cara pianak pedidik.

Vox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga-Sanga. Nah, Seputar Vox, Niki Titi yang mau dua informasi. Wetan produk pinih anyar Rike saking PT Kutus-Kutus Herbal sane mewaste Ultimate Sanga-Sanga. Seputar Vox, dadas Niki yang misalnya di Seputar Vox ngerasa pegel-pegel, kata dadas Niki nganggen minyak balur saking Ultimate Sanga-Sanga. Nah, lianan sekadi asa punika, wetan masih Niki varian akeh Niki variannya nih. Wetan sabun, wetan bubuk Sanga-Sanga, wetan jamu enak, ratus wangi miwah rangkaian skincare-nya nih. Seputar Vox, Ultimate Sanga-Sanga pun Niki sampun meduwe kemasan lan miyeknya Niki sampun kekinian Niki mangken ke. Seputar Vox, dadas meriki numbas utawi pre-order utawi ngerarah informasi reseller, dadas meriki ring Vox Radio Bali sane megenah ring Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 98 X Kota dan Pasar utawi dadas masih Niki numbas ring nomor 081-993-100-102 mewali-mali apisan Niki ring nomor 081-993-100-102 Sanga-Sanga sing ada lawan.

99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox, PT Kutus-Kutus Herbal Sane Megenahring Margi Sawo nomor 88 Bakbakan Kabupaten Gianyar Bali makin bangga mepikeling peluncuran kalih produk herbal anyarnya nih Semeton Fox. Nah, inggih punika wonten sanga-sanga klasik pina kegentosan minyak kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto Dok Warsa Kali Talit Lulas lan sanga-sanga ultimate pina ke produknya nih Sane lebih ultimate. Semeton Fox, ngireng waspada nih kireng produk-produk palsu duaning niki waste kutus-kutus sampun nenten mewali keanggen ngeten ge. Lah niki Semeton Fox produk asli Babe Bambang Pranoto sanika wonten nang ring naungan PT Kutus-Kutus Herbal puniki wantah ngeproduksi yang niki produk anyar sane mewaste sanga-sanga. Ah, Semeton Fox, antuk ngemastian keaslian produk utawi nguninga yang harga resmi, Semeton Fox utawi konsumen niki dados cek niki ring platform resminya nih wetan Instagram ring @kutuskutusofficial utawi ring @sanga_sanga_bali. Salar asal penika wenta masih niki websitenya nih niki catat niki pantang jangan salah ring www.kutuskutusofficial.co.id utawi ring www.balihealingoil.com utawi ring www.sangasangaofficial.co.id.

99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Sebentar Fox, elingan niki sarengin sosial media kami Ring Fox Radio Bali, Mangda Presiden niki yuning updatean-updatean utari berita-berita terkini Ring Fox Radio Bali. Sebentar Fox, dadas niki nyaringin Ring Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM. Dadas masih niki follow Instagram Ring @99,3 FM Fox Radio Bali. Lan, yuning sira-sira kemantan niki penyiar-penyiar sanemantan Ring Fox Radio Network, khususnya niki Ring Fox Radio Bali. Aplikasinya ini gratis niki sempetan Fox. Malis niki, sampunang lalin, simpen nomor WhatsApp niki Ring nomor 087-808-555-993.

99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Semutan Fox suk sama pemangga Niki Semutan Fox hanya sambung status hatian Niki nyaringin gong isyaran. Gong isyagi pamit undur diri demen Niki Semutan Fox. Tidang nunas geng rana senampura yang diwentan keiwangan titang ngenter program kesayangan Semutan Fox ring rahinan yang mangkin. Nah, sana mangkin titang jagi pamit demen ring kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 98X Kota Denpasar. Titang gong is Fox Radio Bali 99,3 FM Bahana Budaya Indonesia. Sing adalah lawan. Sinap titang untuk para Mas Santi, Om Santi, Santi, Santi Om.

tekite pratiak sukir lang pasir. Ukir pinake wetuning karep pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Om Swastiastu. Kami segenap keluarga besar Fox Radio Bali mengucapkan Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga segala kebaikan dan kedamaian datang dari segala penjuru. Mari kita menyambut hari kemenangan Dharma atas Adharma dengan hati yang suci, pikiran yang bersih, dan perbuatan yang baik. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Fox Bali.

Rajang tuh niki semeton, sade sampun nyarengin niki. Malah di bos Gus Gani jadi lanturangnya, mawinan makin Gus Gani jadi ngewodar dumun niki. Reward umroh niki semeton, utawi semeton niki sedeng memolihin uang senilai 35 juta rupiah niki. Nah, berlaku dari 17 Juli 2025 sampai 1 Desember 2026. Caranya ini mudah sekali semeton, cukup mengumpulkan 9 kotak packaging minyak sangat-sangat reguler varian balur utawi niki tanam milah tanahmu utawi klasik kenda niki nge. Nah niki semeton ingetang yang ukuran 100 mili semeton nge. Wajib digunting menjadi 2 bagian dan produksinya harus yang di atas tahun 2024. Kalau sudah lengkapi juga dengan lampiran lainnya semeton, seperti fotokopi KTP, nomor telepon yang aktif, tulis nama dan alamat lengkap. Nah di depan amplop silakan diisi karyawan, konsumen atau sang asian. Dan juga semeton ya, tuliskan juga kategori peserta di amplop semeton ya. Langsung kirim ke Fox Radio Bali atau langsung ke pabrik Sanga-Sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sanding Desa Babakan Gianyar Bali. Karena semeton, semakin banyak mengirim semakin besar peluang untuk memenangkan hadiahnya.

0: Hoax Bali.
1: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan iki order ring nomor 081-993-100-102. Muali mali apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh yang celepang tiang ringkas tiangnya.
3: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
2: Travel size, mbok. Jaktil lo ukuran travel size nih, mbok.
3: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
2: Wah, belum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
4: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
5: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung, baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.

Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia. I miss you, baby.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia, semeton Fox kesayangan Gus Windu. Sampun ke semeton Fox makin budal saking mekarya semeton Fox, jek pasti ke lelah pisan semeton Fox, pacang manjus taler nge. Semangat sana lembur taler. Sampunang lali niki semeton Fox, jek tumbas maka sami produk saking sanga-sanga semeton Fox. Napi malih mangkin sanga-sanga mewali nyobiahang produk pini hanyarnya nih semeton Fox. Ultimate sanga-sanga nih kalau semeton hadir lebih kelengkap tur lebih kekinian mangkin. Wenten akeh wentuknya nih inge punike minyak balur, sabun, bubuk sanga-sanga nyantos ke skincare semeton. Khususnya nih majang ring minyak balurnya nih ultimate sanga-sanga puniki miguna yang satu petang dasa bahan alami pilihan kerace khusus untuk ngewedar kenyamanan tur relaksasi ring angga sarire. Aromanya nih sane lembut untuk sentuhan kembang lavender sane pacang ngewantu nenangang pikayunan kewawahin mali untuk sensasi anga terikalan ning kebalurang. Kemasannya nih sane modern, aromanya nih sane miek seger tur tetap ngawi kualitas herbal khas sanga-sanga sane sampun terpercaya. Untuk info sejangkapnya nih langsung manten yuk rauh ke Fox Radio Bali sane megenah remargi sawo nomor garsu tengah semetan Fox ye nomor si dasa kutus X dan pasar taler dados tumbas ring nomor puniki elingan catat elingan tumbas 081-993-100102 mali apisan 081-993-100102 yuk tumbas maka sami pokoknya sanga-sanga sing ada lawan.

0: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.
1: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng adalah lawan.
2: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
1: Dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Pahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu sane mangkin, semeton Fox nge ngiring sareng sami budal, semeton Fox mekar ya, utawi semeton Fox sane mangkin jak sedok pisan cus meluncur iraga sareng sami ke mangolangole Kristus. Semeton genah numas ajengan sane dat membuat kangen sareng keluarga nge ngajeng sareng keluarga timpal-timpal semeton mitra pokoknya maka sami kewawahin male anti pemandangan danu sane becek pisan semeton genahnya newenten ring margi sawo nomor 1 x 1 desa Pacung Bitra Gianyar Bali wenten akeh menu ajengan sane medue cita rasa kas wenten ulam ayam bebek ngantos bepasih nanging ten wenten ulam bawi pokoknya dijamin halal mengulang oleh Kristo talor dados rekomendasi si macang semeton Fox sane pacang medui pari krama mawinan iriki wenten genah sane presiden nampung kutus tali diri semeton tur pasti kenyane cocok pisan kanggen piknik sarang keluarga. Yuk ke mangulang oleh Kristo mawinan mangulang oleh estetik restoran kesarengin keluihan danu baga saking sanga-sanga sing adilawan.

0: Talks Bali.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Rajang semang, Ge.
3: Rajang semang, mo, Ge.
2: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
3: Inge, mo. Tiang tenuning.
2: Dak sampun iki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiangin iki katingal kusam. Dados risih dan ne tiang, mo, Ge. Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangan kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, Ge.
3: Niki sampun patut informasine, Mo. Produk niki sampun kasuratan ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, Mo.
2: Inggih, Ge. Produk puniki sampun kasuratan ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, Ge.
3: Wih, cek luwung niki produknya mau nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mau.
2: Giring, numbas mangkin pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inge punike pangresik wajah herbal sani sampun kasuratang BPOM. Miwah kaselamatang yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dadas wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100102. Malih hapisan nomor 081-993-100102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
5: Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani ake. Mang dilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal mendui produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresih dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun mersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: cinta seperti apa yang kau minta? Mengapa harus aku yang selalu terluka? Inginku cinta bukanlah luka.
1: Ini kisah tentang aku yang cinta.

0: 99,3.
1: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani akeh. Mang dilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegalinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, satu spitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Rajang semang, gek.
4: Rajang semang, kok, gek.
3: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
4: Inge, mok. Tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake sani nguningin tiang yening wajah tiangnya niki ketinggal kusam. Dados risih dan ne tiang, mok, gek.
3: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangan kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, ge.
4: Niki sampun patut informasine, mok. Produk niki sampun kasoratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, mok.
3: Inge, ge. Produk puniki sampun kasoratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, gek.
4: Wih, cek luwung niki produknya mau nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mau.
3: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punike, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: 99,3.

0: 99,3.
1: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan meduwe bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sani lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih habisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga Minyak Balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
4: Oh, gitu ya? Eh, by the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
3: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
4: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
3: Sanga-Sanga, singa dalawan.

0: Sing ada lawan.
1: Dan sesuara tembang Bali, 10 tagar lagu Bali terkini.
2: Om Swastiastu. Dasa suara temang Bali, mewali sarang Gusti Gandhi, ring rayanane mangkin sane secara kliwon, pinanggal pitung likur, sasih Juni warse duang tali enam likur, taler ring paletan kaping enam likur. Sanga-sanga, sing ada lawan. Baik itu menular, tentunya nih semeton Gus Gandhi ngucarang taler niki rahajang raine kuningan sarang umat Indus Dharma ring dijeje pada magena dumogi je state ngembangihin kerahayuan. Nah Gus Gandhi niki nenten je beraragan semeton sekadi biasa kesarengin Johan Wahyudi pina ke kompilit lan music director Yuka Putri dado script writer lan tentunya nih Iya Sagip ring production.
1: Dan sesuara tembang Bali, 10 tagar lagu Bali terkini.
2: Sedurung Gus Gandhi ngodar niki sirasane keluar ring di STB minggu ini makin ingetang talar niki semeton yening jagi mendukung artis lan idolanya ini semeton durus niki mangde terus bersaing di dasi suara tembang Bali genta niki nge dukung ke mantan request sebanyak-banyaknya ring program kesayangan dulu ini niki ring tembang tresne gita ulangun gending Bali lan tentunya nge gita suara Bali semeton nge. Nah, wusa niki kutus minggu menek tuun niki ring DSTB Putri Bulan. Lantas sampun niki mepamit sareng tembangnya nih de ngendah-ngendah. Sukseme nggih dumugi jebenjangan si demuwali sareng karya teranyarnya nih. Terus sapa sire niki pengganti Putri Bulan niki semeton.
1: Dan sesuara tembang Bali. 10 tagar lagu Bali terkini.

0: Mungkin sampun wenten ring posisi dasi Lebri Partami sarang tembangnya nih harus mengerti. Kerilis daweg Sasi April Sani Lintang nyeritayang anak istri Sani tenside ngang sapang antuk hubungannya nih sarang anak lianan. Intine singidang menjalani cinta segitiga semeton sebab subuh pade saling adeni ngelahang. Kamu sudah ada yang punya, aku juga sudah ada yang punya. Mari kita lupakan dan biarkan sebagai kenangan. Gitu semeton.
1: Posisi 10, dasa suara tembang beli.
2: Pendatang baru, dasa suara tembang beli.

0: Sesuara tembang baru, 10 tangga lagu Bali terkini.
1: Minggu ne mangkin, ge ayu dia sampun menek asiki undagan, lan sampun wenten ring posisi sie, sarang tembangnya ni korban buaya. Tembang niki kakripto oleh Juna, lan kewedar dawek sasih Juni sani lintang semeton. Tembang niki taler nyeritayang anak istri sani dados korban rayuan lelaki. Semeton, napiki uning yening tembang niki taler single ke-7 semeton saking ge ayu dia kenda niki nge. Durus pilih request semeton pang terus niki bersaing ring di STB.
0: Posisi 9 dan sesuara tembang beri.

0: Sesuara tembang baru, 10 tagal lagu Bali terkini.
1: Iya, yeah, ternyata ngancan minggu adi ngancan nunang niki mok jegek Tripuspa. Nah mangkin sampun wenten ring posisi kutus di STB. Sarang tembangnya nih adenan megedi. Mih ratu sekenan belakar megedi niki mbok tiangi sane jegek niki. Nah semeton tembang niki ternyata kekripte oleh Yantawan Taler. Kenten niki nge nyeritayang kisah yang sangat menyedihkan sekali. Kenten niki sampun niki tresne tulus cinta, tapi ujung-ujungnya malah kesakitin niki semeton. Pilihan terbaik adalah pergi meninggalkannya daripada nyakit hati sing kita semeton.

0: suara tembang baru. 10 tangga lagu Bali terkini.
1: Menek dua undagan, minggu ne mangkin sampun wenten Bagus Wirata ring posisi nomor pitu sarang tembangnya nih Tebek Belati. Semeton, Tebek Belati wantah je tembang teranyar saking Bagus Wirata, sane mecerite anak muani sane kecewa ulian kehidupan.

0: dianatin oleh pasangannya nih. Sekali rasa samian sampun kebang kenten niki semeton, terus ne harte waktu nu masih sakit ini semeton, nyen kira-kira ada cara lagune semeton.
1: Posisi 7.

0: Sesuara tembang Bali, 10 tagar lagu Bali terkini.
1: Ubat tatu saking Eva Pratiwi minggune mangkin menek asiki undagan lan sampun wenten ring posisi nomor 6 dasi suara tembang Bali. Tembang teranyar saking Eva Pratiwi jadi kerilis dawak telung likur sasih Mei sani lintang semeton. Nah, tembang Niki Taler mecerite anak istri sani ngemolihang pasangan usan nyakit hati mekelo Niki semeton nge akhirnya menemukan cinta sejati genda Niki. Nah, yen ade di cara lagu ini dumugi je langgeng kan diri bekas semeton nge.
0: Posisi 6.

0: Fox Bali. PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanit perside miara kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Ge, enggalin mas saya ge, atau hen mau ge mekarya, pang montora bisa anggon ge.
2: Ge mau ge, antas dumun. Niki ge karima saya ge, pang ten nyanan ke di gunung, wenten ne kecag.
3: A few moments later.
1: Ge, ada cak makelajan. Sing suat-suat tulang tuni, na engken ge.
2: Mau ge, Niki, jeg minyak balur sanga-sanga ne paling penting ten jeng idang mecelep di tas ge eh.
1: Mimi, jek uleng tuni makelo saja nulian niki, gek. Gek, minyak sanga-sanga mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomi secara niki. Niki, gelah mok gek bakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sane mangkin sampur wenten kemasan sane lebih praktis. Lan pastikan nyane sampun aluh niki ke bakte kija-kija jek tempelur wat. Untuk harga sane lebih terjangkau, semeton preside ngemolihang minyak balur ultimate sane ukuran nyane 30 mili antuk harga sane wantah kutus dasa 5 tali rupiah. Utawi minyak balur klasik sane ukuran nyane 30 mili wantah 6 dasa 5 tali rupiah. Rasayang kesenangan lan kenyamanan minyak balur ultimate lan klasik ring versi ukuran perjalanan. Indik informasi sejangkepnya nih, langsung ke

0: Sing Adelawan. Sapa sire niki sane kewah ngararah produk sane aman angin perawatan kulit semeton Fox. Mangkin PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman kangen majeng reng semeton Fox sareng sami mawinan sampun terdaftar BPOM dan presiden ngewantu kulit semeton Fox tato alus taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten sampun presiden ngicenin akeh manfaat majeng reng kulit semeton Fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton Fox jagi ngararah produk perawatan kulit saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan langsung ke mantan niki ke nomor 081-993-100-102. Nguali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Fox Bali. Dasa suara tembang Bali. 10 tagar lagu Bali terkini.
2: Menek asiki undangan saking Minggu Sani Lintang ring posisi nomor 5 sampun wenten Widi Widiane kesareng Inde Uli sarang tembang nyanyi Rejeki Beli Rejeki Adi. Tembang niki nyeritayang anak muani wantah je tresne sujati ngajak anak istri. Nah yen nirgamayang beli man rejeki masih adi yen ngelahang. Makane doakan yang baik-baik, dukung suaminya. Apang rejekinya semakin lancar. De bede-bede curiga doen maremikan bede kadine ngalih. Nah gitu aja kone semeton.
1: Posisi 5.

0: dan sesuara tembang Bali. 10 tagar lagu Bali terkini.
1: Usan dados juara Minggu Sani Lintang semeton meh ternyata Budi Arse terdun langsung niki telung undagan ke posisi papat sarang tembangnya nih Bahagia Kasmaran 2. Tembang niki nyerita yang seseorang yang tengah kasmaran dan berbunga-bunga lantaran sampun nemunin cinta sejatinya nih semeton. Nah semeton, Budi Arse talar niki dikenal memang lihai dalam menulis lirik lagu. Taler, tembang-tembangnya ini dikatakan sangat sesuai dengan realita yang ada di tengah masyarakat. Setuju tak Niki Semeton?

0: dan sesuara tembang baru. 10 tangga lagu Bali terkini.
1: Menek duang undagan saking Minggu Sani Lintang, wenten Made Gunawan sareng Ani Suryani ring posisi nomor telu dasi suare tembang Bali. Tembang niki nyeritayang pasangan suami istri sani leket uli metunangan nyantos kanti ngelah pianak. Nah, kerilis ring 11 Mei warse duang tali 6 likur, tembang niki kekripte oleh Wayan Kobar lan kearan semen oleh De Arte. Semeto nuningten. Nah, niki sani keajak duet Made Gunawan kocap sang istri tercinta niki semeton. Bener apa sing semeton? Ani Nawang coba komen dumun niki semeton.
0: Posisi 3 dan sesuara tembang beri.

0: Sesuara tembang baru, 10 tanggal lagu Bali terkini.
1: Tika Pagraki featuring Wira Krishna. Sampun wenten ring posisi telu DSTB minggu ni mangkin. Sarang tembangnya nih Beli Made. Nah minggu ni mangkin menek asiki undagan semeton. Tembang Beli Made wantah single saking Tika Pagraki duet malih niki kesarengin sang mantan suami genta niki nge Wira Krishna. Taler kerilis ring sasih April sane sampun lintang. Genten taler tembang niki mecerite anak istri sane curhat sane nyaman sarang timpal pedidi. Ujungnya di misi dari metunangan niki semeton engken je unduk nih niki nah.

0: suara tembang Bali. 10 tangga lagu Bali terkini.
1: Semeton Fox. Kini maksudnya semeton sing masuk genden niki nggih sampun 9 lagu niki Gus Gandhi wedar genden. Nah, sane wau nyarengin sampun nang bingung, sampun nang kecewa, mawinan mangkin Gus Gandhi jagi rekap dumun niki tembang-tembang sane sampun nyarengin daweg niki posisi dase nyantos runner up utawi posisi 2. Sekalian tala niki mengingatkan semeton Fox. Nah, nyen awang nyen ade ning sap genden niki nggih. Langsung kayak mantan ya semeton. Posisi kaping untat niki utawi nomor 10 dase suara tembang Bali di STB minggu ini mangkin wenten pendatang baru Lebri Partami sarang tembangnya nih harus mengerti.

Ge Ayu dia sarang tembangnya nih korban buaya menek asiki undagan sampun nyarengin iraga ring posisi nomor sieu.

Busan dados juara Minggu Sane Lintang, Budi Arse langsung tedun niki semeton telung undangan Minggu ni mangkin lan wenten ring posisi nomor 4 sarang tembangnya nih Bahagia Kasmaran 2.

Pasangan Tika Pagraki lan Wira Krisna kenten taler menek nikinge ring posisi kalih di STB minggu ni mangkin asiki undagan ke manten nanging niki menekne semeton.

0: Fox Bali.
1: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sangat-sangat produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sangat-sangat. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk, pakai produk dari Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Selamat tahun Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake, mangde ilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani Sampun BPOM, mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresidayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pengkelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
3: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk, lan sane lianan. Nanging, titia sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balur ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin titiang preside merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing adelawan.
0: Fox Bali.

0: Vox Bali.
1: Dan sesuara tembang baru, 10 tangga lagu Bali terkini.
2: Semeton Fox ngiring sambut dengan meriah juara dasi suara tembang Bali minggu ini makin Wenten Pompi sarang tembangnya nih pahlawan pengganti versi 2 usan bersaing pitong minggu rajang buat Pompi sampun dados juara minggu ini makin dumugi je minggu sane jagi rauh tetap niki dados juara dumun nge. Tembang niki taler nyerita yang antuk anak lanang sane cintanya dipermainkan oleh wanita yang sangat ia cintai. Pompi Sugiartane wantah penyanyi asal Seririt Buleleng, lan sedurung kasop dados penyanyi, Pompi wantah je pemain DJ.

0: Sugiartana. Sarang tembangnya nih Pahlawan Pengganti versi 2. Sampun dados juara reng dasis warse tembang Bali paletan 6 likur sasih Juni warse duang tali 6 likur pinanggal pitung likur taler niki minggu terakhir ring bulan Juni semeton nggih lan dukung semeton jagoan Makesami niki mangde side bertarung ring dasis warse tembang Bali minggu sane jagi rauh. Baik itu menular jadi ngiring berbuat baik bersama 99,3 FM Fox Radio Bali Bahana Budaya Indonesia sanga-sanga sing adelawan semeton ten kerasi sampun galah Gus Gandhi pindah ke pengetar acara jagi ngelunser mepamit saking dasis suara tembang Bali kesarengin Johan Wahyudi pindah ke compilit lan music director scriptwriter oleh Yuka Putri lan ia Sagip the one and only ring production. Gus Gandhi mepamit demen ke semeton nge kecenduk muali minggu sana jagi rau om santi santi santi om bye bye.
1: Dan sesuara tembang Bali 10 tanggal lagu Bali terkini. Fox Bali.

kiten anak akabehan. Riwa kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepan. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Do pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

tarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu

0: kami segenap keluarga besar Fox Radio Bali mengucapkan Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga segala kebaikan dan kedamaian datang dari segala penjuru. Mari kita menyambut hari kemenangan Dharma atas Adharma dengan hati yang suci, pikiran yang bersih, dan perbuatan yang baik. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Sembilan sembilan koma tiga Fox

0: sing ada lawan.
1: Indigo Indonesia Inklusif.
2: Om Swastiastu, Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia. Sangat-sangat sing ada lawan. Rahajeng sore semeton Fox, rahajeng kuningan sareng sami niki. Wah, tidak terasa niki semetonnya setelah rangkaian galungan. Hari ini kita sudah sampai di hari raya kuningan kenten nggih. Nah, setelah ini, setelah sembahyang dan berkumpul bersama keluarga, malam ini waktunya santai ya, bareng Gek Febi tentunya Indigo sampai jam 8 malam.

0: Indigo. Indonesia Inklusif.
1: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
2: Sama Tuan Fox, Sandi sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang Dilang sakit Sani keras siang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal mendui produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adalawan.

99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Wah, tidak kerasa nih Kismeton ya, hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Dan pastinya ya dari pagi sudah banyak yang sembahyang kumpul keluarga dan tentunya menikmati suasana Kuningan pada hari ini. Ya baby, mau tanya nih, kira-kira hari ini sudah berapa pura yang Semeton kunjungi? Atau hanya di sanggah masing-masing saja? Atau ada yang satu pura aja udah ngerasa capek? Kenten gak ada juga yang semangat keliling dari pagi sampai sore, selain ke pura juga mengunjungi kampung demi kampung, kenten gak? Tapi yang paling penting ya Semeton, memang rasanya itu bakalan lebih lega ya kalau ketemu sama keluarga besar, itu lebih lengkap rasanya. Dan semoga hari ini bisa membawa kebahagiaan, ketenangan, dan juga perut yang kenyang karena habis makan makanan lawar kenten gak? Ataupun juga jajanan-jajanan Kuningan. Waduh. Nah, sambil menikmati Kuningan pada hari ini Semeton ya, GVB sudah membuka open request Niki, request lagu Niki Dado Semeton. Terus juga boleh Niki absen-absen dumu, Niki kira-kira Semeton sedang bersama siapa kali ini? Atau sedang berada di mana? Apakah tidak di rumah atau di rumah saja? Coba dumun kabarin GVB tentunya, memberikan salam-salam untuk keluarga kesayangan, keluarga hangat Niki Dados, Niki Semeton G. Karena malam yang spesial seperti ini paling pas ditemenin sama lagu-lagu favorit dan suasana yang penuh magic.

93 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Kalau dengar lagu Biarlah ya dari Killing Me Inside ini, memang kadang ada hal-hal yang tentunya berubah. Entah itu dia yang berubah, yang dulunya sering chat sekarang malah jadi jarang. Aduh, dulunya sering ketemu ya, tapi sekarang cuma lihat story aja, jadi orang asing lagi. Aduh, emang itu tidak disarankan ya semeton. Tapi tenang semeton, gak semua hal itu berubah ya, karena ada satu yang tetap sama Niki semeton, yaitu sangat-sangat asli racikan Babe Bambang Pranoto. Karena apa? Karena tetap bisa semeton temukan dengan mudah tentunya. Waduh, kalau dulu mungkin bingung ya carinya di mana, dan sekarang ternyata sudah banyak banget tempat yang semeton bisa kunjungi. Apalagi sekarang adalah hari libur, besok adalah Manis Kuningan, semeton bisa Niki melalui ke The Keranjang Bali, karena di sana ada outlet sangat-sangat tentunya di lantai 1. Jadi semeton bisa berkunjung dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam tentunya. Jadi semeton buru-buru ingin butuh produk herbal yang terpercaya, yang deket-deket aja, semeton bisa cari di apotek terdekat Niki Wenten, Ring Kimia Farma, K24 Apotek, Lan Century, Ring seluruh Indonesia, karena bukanya Niki setiap hari dan 24 jam semeton tentunya. Jadi gak perlu lagi ya galau mikirin yang berubah-ubah kenten guys semeton, karena untuk mencari produk sangat-sangat asli, tempatnya sudah jelas dan tentunya gampang banget ditemukan. Sangat-sangat sing ada lawan.

0: Vox Bali, Bahana Budaya Indonesia.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
2: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sang pendados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton Fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.

3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Itu dia ya, lagu dari Best Jam, Bermimpi. Ya, memang cocoknya bermimpi sih sebenarnya nanti malam aja ya, karena sekarang tentunya harus dengerin Get Feby Dumun, Niki Siaran, Ring Indigo. Nanti malam setelah siaran selesai, boleh Niki Dadas tidur gitu. Susah banget Niki untuk beli kadek Suwano yang sampun nyarengin Get Feby juga, yang sudah nge-request lagunya Best Jam, Bermimpi Niki, katanya Rahajeng Kuningan juga. Sukseme banget beli kadek Suwane ya, sampun nyarengin Gek Feby saking pengosekan ubo tentunya. Niki, Gek Feby sekarang mau bacain dumun komen-komen yang sudah masuk via WhatsApp-nya Fox Radio Bali tentunya, yang sudah absen-absen juga. Niki Wenten, Pak Tupurwo seperti biasa yang selalu on time. Joinnya selalu jam 18.00 ya, paling telat Niki 18.01 sampun joinan Niki. Sungsung banget Niki, Pak Tupurwo saking sesetan. Yang request lagunya, ini lagunya Leto yang Ruang Rindu, apakah sedang rindu seseorang? Nabi Kengken Niki Pak Tu, waduh. Niki mungkin rindunya untuk sahabat-sahabatnya ya yang sedang disalam-salamkan. Niki Wenten ikutut Ari Sugine, Swastike, Cak Mbois, Tusri dan juga Ketut Naryasi. Sukses banget Pak Tu. Lanjut Niki Wenten, Bu Joni sarang Pak Joni yang sampun nyarengin juga. Selamat Hari Raya Kuningan juga Niki buat Bu Joni dan juga buat sahabat-sahabat yang sudah disalamkan. Niki Wenten, Gung Biang Rake, Gung Haji Apel, Ring Padang Sambean, katanya request lagunya Rinduku Rindu. Agak fals Niki guys, sampun Gek Feby putarkan juga tadi lagu dari Mahal ini. Semoga terhibur Niki Bu Joni guys. Lanjut Niki Wenten, Niki adalah Bu Made Warsini yang sampun joinan juga, katanya Rahajeng Kuningan juga. Sukseme banget Niki juga Wenten, saking gede pasa saking monang maning, yang request lagunya Naf, Akhirnya Ku Menemukanmu. Oke, bakal Gek Feby putarkan juga karena beli gede pasa sudah menemukan Gek Feby. Sukses banget Niki nge beli gede pasa. Ada juga Niki Aba Waisel saking Samplangan sampun joinan. Ada Beli Putus Stone juga saking Seputaran Yang Batu. Adi cocok Niki namanya ya, Beli Putus Stone, stone yang artinya batu dan berasal juga dari Seputaran Yang Batu. Waduh, cocok Niki. Susah banget Niki juga buat Cok Gus Permane yang sampun nyarengin saking Sukawati. Ada Doping SDC juga yang sampun nyarengin saking Gebagan Kayu Bihi. Ada Mbok Yastini juga yang sudah Gek Feby putarkan juga tadi ya, lagu dari Budi Doremi, Melukis Senja. Susah banget. Ada juga Niki Nini Zeren saking Gunung Guntur sampun nyarengin, katanya request lagunya Sedia Aku Sebelum Hujan. Ya, semoga kali ini tidak ada hujan dan cuacanya cerah pokoknya, biar nanti sesuai sama lagunya ya, Sedia Aku Sebelum Hujan pokoknya. Susah banget ini Zeren ya. Terus juga ada dari Gung Biang Rake yang sampun nyarengin juga, katanya susah ketemu sama Gek Feby. Kenapa ini Ki susah? Cari saja Gek Feby, langsung grebek saja aja Niki Ring Studio Fox Radio tentunya di Jalan Gatot Subroto Tengah. Langsung aja samperin Gek Feby, pasti ada di Sabtu Minggu yang mau nyarengin Gek Feby cus-cus dumun mumpung akhir pekan Niki. Semua ada juga Niki dari Beli Made Hendra Saputra yang sampun nyarengin, katanya kirim salam buat aku aja. Niki sampun mengirimkan fotonya, waduh jangan-jangan sekali Niki lungsurannya. Selamat menikmati lungsuran dumun Niki Beli Made Hendra, juga buat semeton semuanya yang sudah ada jajan lungsuran terus pakai kopi sama teh hangat terus ditemenin sama lagu favorit, memang rasanya susah banget untuk tidak nambah lungsuran Niki. Sukses banget sampun nyarengin Niki. Dan Niki yang terakhir adalah dari Adi Suputra yang sampun nyarengin da saking Jagepate Abian Semal, Jagepati ya, Jagepati Abian Semal Badung, sampun nyarengin dengan request lagunya For Revenge dan Elsa Japasal, Menunggu Giliran. Wow, kali ini gak perlu nunggu giliran lagi ya Adi Suputra, karena Gek Feby pasti bacakan sama seperti lagunya Niki, Menunggu Giliran.

Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur di kota istimewa. Berlokasi di dalam benteng Kraton Yogyakarta, menuju pusat kota hanya berjarak 5 menit saja. Di Omah Siliran tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya konsep tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo yang bisa dijadikan tempat bersantai. Berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1 Panembahan Kraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @omahsiliranheritage, Facebook Omah Siliran. Untuk reservasi, hubungi nomor WhatsApp 081-331-968-820. Omah Siliran, Reflection Heritage Yogyakarta, part of Sanga Sanga Hospitality.

103,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Akhirnya ku menemukanmu. Wah, pernah gak sih semeton mencari sesuatu yang lama banget? Cari parkiran yang penuh akibat abis dari sembahyang, keten gak? Abis itu bingung di mana sih parkiran, keten? Atau sebelum dari pura nyari parkiran itu susah banget? Atau cari sandal abis sembahyang? Atau cari pasangan juga belum ketemu-ketemu? Waduh, tapi pas akhirnya ketemu tentunya rasanya langsung lega nih semeton ya. Apalagi kalau yang dicari itu solusi saat lagi tidak nyaman Niki semeton. Misalnya Niki sehabis melali atau sehabis sembahyang nih kerasanya keringetan, akhirnya muncul gatel-gatel ya. Nah, kalau misalnya semeton ngerasa misalnya tiba-tiba punya masalah gatel-gatel kenten nggih. Sekarang ternyata sanga-sanga sudah punya produk terbaru semeton. Namanya adalah Gatalin. Niki wenten produk yang membantu mengatasi gatal-gatal Niki, khusus produknya semeton ya. Selain semeton membeli sanga-sanga ultimate, Niki wenten yang paling top chair Niki obat herbal. Dan tentunya semeton Niki harus waspada juga sama produk palsu Niki, karena produk

Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

99.3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Malik di Essentials, pilihanku. Kalau dengar kata pilihan, Niki Semeton ya, di Hari Raya Kuningan ini ternyata tentunya ada pilihan yang unik ini. Jadi kalau di banyak upacara atau hari suci lainnya biasanya menggunakan nasi putih, tentunya saat kuningan ini justru identik dengan nasi kuning Niki Semeton. Dan ternyata bukan cuma karena warnanya ya yang cocok sama nama kuningan kenten Niki Semeton. Ternyata nasi kuning ini memiliki makna sebagai simbol kemakmuran, kesejahteraan dan juga anugerah yang sudah diberikan oleh Ide Sang Yang Widiwase. Wah, cocok Niki seperti Gek Feby, suksumu banget buat mamanya Gek Feby di rumah ya, yang sudah membuat nasi kuning yang enak markotop pokoknya ya. Suksumu banget karena ternyata di dalamnya itu memiliki makna yang dalam kenapa membuat nasi kuning di Hari Raya Kuningan. Apakah Semeton juga membuat nasi kuning Niki? Coba dumun di komen dan ceritakan pengalaman uniknya saat membuat nasi kuning kenten ge. Makanya Niki Semeton, saat Hari Raya Kuningan tentunya banyak banten dan juga sarana upacara yang menggunakan nasi kuning sebagai bentuk rasa syukur atas segala berkah yang sudah diterima kenten. Jadi kalau hari ini Semeton lihat banyak ada nasi kuning di rumah atau di tempat sembahyang, ternyata ada makna yang dalam ya di baliknya. Karena warna kuning bukan sekedar warna, tapi juga simbol harapan agar kehidupan selalu diberikan kemakmuran.

99.3 FM Fox Radio Bali, Wahana Budaya Indonesia. Itu dia lagu dari Raja Jujur ya. Ini tentunya spesial buat Nini sama pekaknya Gek Febi yang lagi nyaringin dari Batu Bulan. Wah, ternyata ya di Kuningan ini ada tim hore-hore dari Gek Febi, dari keluarga besar Ngis Manggis yang sampun nyaringin Niki ya. Gak cuma dari semeton Fox tercinta, ternyata ini Gek Febi juga mau menyampaikan salam-salam juga kepada yang lagi ngumpul Niki saking Batu Bulan. Niki Wenten, Bi Ian, Pak Ian, Kak Nini, Om Gus, Bi Jero, Tuge, Gus Dwi, Bi Tut, Pak Uda, Deendra, Tata, dan tentunya buat mama dan bapak ya Gek Febi tercinta juga. Sukses banget juga buat semeton Fox semuanya yang sampun nyaringin. Gek Febi, Niki juga mau mengucapkan salam-salam yang sudah masuk lewat Facebooknya Fox Radio Bali, tentunya di 99.3 FM. Niki nge, Niki Wenten, Lu Putu Parwati yang sampun nyaringin juga sudah komen-komen saking pemogan ya sudah hadir. Ada juga Niki saking Kelungkung yang nyarengin Niki Nyoman Landung ya. Tadi Gek Febi baru aja Niki abis dari Kelungkung Niki. Lagi sembahyang Niki tadi ke Pundok Dau. Apakah bertemu dengan Beli Nyoman Landung Niki saking Kelungkung? Terus juga Niki Gek Febi mau menyampaikan salam-salam yang sudah masuk juga dari Iketut Ari Sugina di Nastre. Terus juga ada dari Nang Oman, ada Warsini Wiguna katanya, semoga beruntung dengan tugas-tugasmu yang ada lawan. Waduh, walaupun Niki sangat-sangat sing ada lawan, Gek Febi juga harus melawan apapun masalah dia di hidup Gek Febi. Gak cuma bagi Gek Febi tapi juga bagi semeton semuanya. Semoga di hari Kuningan ini selalu berjaya pokoknya ya. Terus juga Niki Wenten dari Komang Samiarso yang sampun nyaringin. Ada juga Niki Rai Sukarti yang sampun nyaringin saking kerobokan. Ada juga dari Pupuan Tabana Niki Iketut Adidarma. Ada dari Yan Sutama juga saking mengui sampun nyaringin. Ada juga dari seputaran Kamasan Kelungkung, Bulu Dawe Niki sampun hadir. Oke katanya pokoknya ya. Terus juga ada dari Wayan Siaje saking Bola Mas Ubud juga udah ada Niki. Terus dari Oka Mulyarta saking Padang Sambian sampun hadir. Dan Niki Wenten yang jauh-jauh Niki dari Bobo ya. Bobo Niki saking Medan ya. Sukses banget buat semeton Fox yang menyaringin. Semoga ring malam Minggu pun Niki, ring malam Kuningan ini semoga menjadi lebih sempurna kayak lagu Andra and the Backbone, sempurna.

95.3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Kalau dengar kata pejuang cinta ya, biasanya identik dengan orang yang rela berjuang, kinten guys muton. Tapi ada juga pejuang yang lain Niki. Pejuang promo Jakarta Fair Niki semeton tentunya. Karena Niki di Jakarta Fair 2026 sangat-sangat Niki wenten lagi bagi-bagi promo Niki, mulai dari gratis sabun kaliku-kaliku, gratis ultimate travel size, diskon untuk produk terbaru Gatalin, diskon travel size dan hampers eksklusif Niki semeton, sampai kesempatan mendapatkan door prize yang menarik Niki. Jadi buat semeton yang lagi atau akan ke Jakarta Niki tentunya ya, jangan lupa mampir ke booth sanga-sanga di G Expo Kemayoran Hall B3 C3 Strip LOT 40 Niki semeton, karena persediaannya terbatas Niki semeton. Ampure Niki agak meselimputan karena Gek Febi sedang sedih karena jam sudah menunjukkan pukul jam 8 malam. Akhirnya bersama Gek Febi ring malam Kuningan pun Niki sudah sampai ring penghujung acara ya. Gek Febi juga mau titip salam dan absen dumu Niki, saking Mbok Ira Susiadi dan juga Cak Mbok Is yang sudah setia juga nyaringin Gek Febi ring Indigo pun Niki sukseme banget. Jadi Gek Febi mau pamit undur diri dumun Niki semeton. Selamat malam juga, dan tentunya bertemu lagi bersama Gek Febi besok dari jam 6 sampai jam 8 malam tentunya ring Indigo. Gek Febi pamit undur diri dumun Niki semeton dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar. Gek Febi pamit undur diri Fox Radio Bali 99.3 FM Bahana Budaya Indonesia. Sangat-sangat sing Adilawan.

Swastiastu. Kami segenap keluarga besar Fox Radio Bali mengucapkan Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga segala kebaikan dan kedamaian datang dari segala penjuru. Mari kita menyambut hari kemenangan Dharma atas Adharma dengan hati yang suci, pikiran yang bersih, dan perbuatan yang baik. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.
1: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutsukutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Sabun tanah milah tanahmu sanga-sanga klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Rajang tuh niki semeton sade sampun nyarengin niki malah di bos Gus Gani jadi landurangnya mawinan makin Gus Gani jadi ngewadar dumun niki reward umroh niki semeton utawi semeton niki sedang memolihin uang senilai 35 juta rupiah niki nggih. Nah, berlaku dari 17 Juli 2025 sampai 1 Desember 2026. Caranya ini mudah sekali semeton, cukup mengumpulkan 9 kotak packaging minyak sangat-sangat reguler varian balur utawi niki tanah milah tanahmu utawi klasik kenda niki nggih. Nah, niki semeton ingetan yang ukuran 100 mili semeton nggih wajib digunting menjadi 2 bagian dan produksinya harus yang di atas tahun 2024. Kalau sudah lengkapi juga dengan lampiran lainnya semeton seperti fotokopi KTP, nomor telepon yang aktif, tulis nama dan alamat lengkap. Nah, di depan amplop silakan diisi karyawan, konsumen atau sang asian. Dan juga semeton ya, tuliskan juga kategori peserta di amplop semeton ya. Langsung kirim ke Fox Radio Bali atau langsung ke pabrik Sanga-Sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sanding Desa Babakan Gianyar Bali. Karena ini semeton, semakin banyak mengirim semakin besar peluang untuk memenangkan hadiahnya.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia, semeton Fox kesayangan Gus Windu. Sampun ke semeton Fox makin budal saking mekarya semeton Fox, jek pasti ke lelah pisan semeton Fox, pacang manjo staler nge. Semangat sane lembur taler. Sampun nang lali niki semeton Fox, jek tumbas maka sami produk saking sanga-sanga semeton Fox. Napi male mangkin sanga-sanga mewali nyobiahang produk pinihanyarnya nih semeton Fox. Ultimate sanga-sanga nih kalau semeton hadir lebih ke lengkap tur lebih kekinian mangkin. Wenten akeh wentuknya nih inggih punika minyak balur, sabun, bubuk sanga-sanga nyantos ke skincare semeton. Khususnya nih majang ring minyak balurnya nih, ultimate sanga-sanga puniki miguna yang satu sepetang dasa bahan alami pilihan, keracik khusus untuk ngewedar kenyamanan tur relaksasi ring angga sarire. Aromanya nih sane lembut, untuk sentuhan kembang lavender, sane pacang ngewantu nenangang pikayunan, kewawahin mali untuk sensasi anga terikalaning ke balurang. Kemasannya nih sane modern, aromanya nih sane miye seger, tur tetap ngawi kualitas herbal khas sanga-sanga, sane sampun terpercaya. Untuk info sejangkapnya nih langsung manten yuk rauh ke Fox Radio Bali sane megenah remargi sawun nomor garsu tengah semetan Fox ini nomor si dasa kutus X dan pasar taler dados tumbas sering nomor puniki elingan ngecatat elingan tumbas 081-993-100102 Malia pisan 081-993-100102 yuk tumbas make sami pokoknya sanga-sanga sing ada lawan.

0: Seng ada lawan.
1: Om Swastiastu. Kami segenap keluarga besar Fox Radio Bali mengucapkan Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga segala kebaikan dan kedamaian datang dari segala penjuru. Mari kita menyambut hari kemenangan Dharma atas Adharma dengan hati yang suci, pikiran yang bersih, dan perbuatan yang baik. Om Santi, Santi, Santi Om.
2: Kita ulangun.
3: Om Swastiastu semeton Fox kesayangan Ghost Windu Rahajang Rahina Kuningan. Ramaikan dumun gending-gending Bali ring kita ulangun semeton Fox yok kita ulangun nyata segala solas wengi ring WA 087808 5 nya 3 kali

0: Fox Bali. Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang dilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresih dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pengkelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih atasan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Ghost Windu Rahajang Rahina Kuningan. Semeton Fox Dumogi Jaira Gesarang Sami Nemu Kerahayuan Jagat Nge Mangdes Tata Kena Rahayu Te. Semeton Fox kesayangan Ghost Windu Maka Sami Sedang Udiang Ke Semeton Fox Sami Niki Sampun Kijem Banten. Semeton Fox Ngaturang Bakti Niki nge sampun jam kuda nike wawu semeton Fox Pragat mebanten pekida ngiring megatre dumun ramaikan dumun Ghost Windu ring WA 087885 3x993. Semeton Fox nge adanannya ne manten Raina Kuningan. Semeton Fox mewali nike semarak ring tradisi kasane ake pisan suksemanipun ring desa Munggu Badung. Wah, ribuan warga ngelarang tradisi mekote ritual sakral pina ke simbol kemenangan dengan dharma atas adharma taler tolak bala miwah penghormatan majang ring para lelangit druin sami tiosan repunike ring desa Bongan Tabanan. Semeton Fox wenten sanimuaste tradisi mesuriak mewali kelangsungan meriah wargi saling ngelempar jinah diki pinaka ungkapan syukur miwah berbagi utawi ngewudar kebahagiaan ring leluhur sane niki nge kepercayaan mewali ke alam leluhur rikalaning kuningan nge mepiuning niki semeton Fox. Wah, punapi niki penampen semeton Fox. Ini tradisi puniki wenten ke semeton Fox sane taen nyarengin utawi wenten ke ring wewidangan semeton Fox tradisi ring Rahina Kuningan. Wah, ngiringnya sarangan Gus Dudu menyantas gala solas wengi ring Gita Ulangun. Gaskan ramaikan ring WA 087 8085 3x993. Gaskan.

0: staycation bareng yuk. Enak nih rame-rame.
1: Bosen ah kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males, ribet ah.
0: Loh, belum tahu villa yang ini. Villanya sanga-sanga. Namanya Sinta Dewi Villa.
1: Eh, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya. Bisa barbeque-an dong kita di sini. Sambil activities game seru gitu. Ini sih bisa segeng kita di sini. Seru banget, coy.
0: Pas kan? Ada 3 kamar, terus living room-nya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
1: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita nggak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
0: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via websitenya di www.sangasangahospitality.com. Terus nomor WhatsApp-nya juga udah aku save nih. Di 0852-8888-085.
1: Apa tadi Instagram-nya? Sama TikTok-nya?
0: Follow dong makanya. Instagram @sangasangavilas. Terus kalau di TikTok @sangasangahospitality.
2: Sinta Dewi Villas, part of Sangasanga Hospitality.
3: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semetan Fox kesayangan Gus Windu makin sampun galahnya nih Gus Windu pacang calling-calling dumun semetan Fox. Siapa sih ada kemanten? Sani sampun sati ngerengin Gus Windu. Reng WA 087808 5 3 kali 993. Suksema terang Gus Windu majang reng beli ngurah endung ya. Megatera majang reng semetan Fox sarang sami rahajang kompak mesawi terkemanten. Talar wenten Gusman Purwa mau rai cantik taler nge cantik pisan mo. Nini Pande taler nyerengin Gus Windu, Bapak Agus Astape kesayangan, Mbok Yastini taler, Bu Made Warni saking widangan pengosekan Ubud taler, puniki wenten semeton Fox nge beli dek suane saking widangan niki pengosekan Ubud taler, beli Adi Suputra saking widangan Abian Semal Badung ye, sampun tembang ne mengudara wawu Mbok Hernawati taler, Gong Biang Rake nyarengin Gus Windu saking widangan Denpasar, Mbok Sri Noviani Abah Waisel Samplangan Suk Sumedahat Nini Gusta taler saking widangan Pemedilan taler, wentan jero gede nyelet komplo saking widangan Padang Sambian ye. Taler wentan Mbok Ira Susiadi kesayangan Gus Windu pisan, beli Made Hendra Saputra saking Desa Tuomar Getabanan, Mbok Made Warsini ye, saking widangan Nusa 2, Pak Mang Chandra saking widangan Munggal Kubu Karangasem, taler wentan Gusti Putra Yase saking widangan Bali Dwi Pajaya. Amun ika dumun semeton Fox sane dorong absen absen dumun ring WA 087808 5 3 kali 993 gaskan.

0: Gita Ulangun.
1: Selamat datang di Politeknik Bakti Semesta, Polibes. Tempat Anda membangun masa depan. Polibes menawarkan 3 program studi yang relevan dengan kebutuhan industri, yaitu bisnis digital, teknologi rekayasa multimedia, rekayasa keamanan siber, dan didukung dengan dosen yang ahli di bidangnya. Polibes juga menawarkan kesempatan untuk magang dan kerjasama dengan industri, sehingga Anda dapat memperoleh pengalaman praktis dan membangun jaringan profesional. Dengan fasilitas kampus modern dan teknologi terkini, serta metode pembelajaran yang inovatif, Anda akan siap menghadapi tantangan di dunia kerja. Di Polibes, Anda tidak hanya akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membangun karakter dan kepribadian yang kuat. Jadi, bergabunglah dengan Polibes dan bangun masa depan Anda dengan percaya diri. Polibes, your life change start here. Daftarkan diri Anda sekarang di nomor 081-1266-7088 atau datang langsung ke kampus Politeknik Bakti Semesta, Jalan Diponegoro nomor 165, Salatiga. Hanya dengan Rp660.000 per bulan, Anda sudah bisa kuliah.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Sebutan Fox kesayangan Gus Windu. Sampunang ragu sebutan Fox, sampunang malih ragu sarang sanga-sanga sebutan Fox. Sampun sebutan Fox miletin niki reward umroh sanga saking sanga-sanga sebutan Fox. Yening sebutan Fox nenten umroh kan kenten. Pacang ngemolihang niki jinah pesasur juta rupiah ho. Tigang dasar 5 juta rupiah. Periode nyane nyantos tanggal siki Desember kali tali 6 likur mantan. Ngiring kumpulang mangkin sia kotak packaging minyak sanga-sanga reguler varian balur tanamilah tanamu klasik utawi ultimate ukuran 100 mili patut kegunting dados kali baga terproduksi nyane ngelintangin war sekali tali 4 likur. Lampirang fotokopi KTP, nomor telepon aktif, tulis aran miwah alamat lengkap, pilih kategori pemilat minekadi karyawan konsumen utawi sangasian. Tulis kategori pemilat ring arep amplop yening sampun sami miwah ketentuan punike nggih, kirim amplopnya nih ke Fox Radio Bali utawi side ke pabrik sanga-sanga sane megenah ring Margi Sawo nomor ulung dasuk Kutus Banjar Sandeng Desa Bakbakan Gianyar Bali. Elinga sematan Fox sayan akeh sematan Fox ngirim sayan agang nalar peluang sematan Fox ngemenangin ya menangkan pokoknya sanga-sanga sing adlawan.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gos Windu, mewali Gos Windu Pacang, calling-calling dumun Semeton Fox. Apa sih rekam mantan Semeton Fox, sane sampun nyarengin Gos Windu ya. Ring WA 087-808-5-nya 3 kali 993. Ring kita ulangun spesial Rahina Kuningan ya. Puniki wenten gong biang rak saking Widangan Denpasar. Beli putus stone widangan di yang batu pun kita laru enten bu bagus saking widangan abian semal. Nalar enten bok dek ti kesayangan Gos Windu nge saking widangan tulikup. Bok Rai Sukarti cantik nge saking widangan kerobokan. Rajeng Raina Kuninga Kuningan kena Rahayu sarang sami. Mbok Ira Susiadi talar talar enten iki mbok Yan Martini saking widangan Sukawatai. Talar wenten Bu Maderawi saking widangan Padang Samyan, Bapak Agus Astapa kesayangan Gos Windu, Mbok Dek Lastari talar, beli Gos Widiantara saking Sidam Mundut Bangli, beli Yong De Bagus. Beli Gede Pasak saking Merepoti Munang Maning berkat talar wenten Gusti Putra Yasa saking widangan Bali Dwi Pajaya nge. Pamang Chandra Sdata saking Munggal Kubu Karangasem pun kita lar wetan beli Made Hendra Saputra saking Desa Tua Marget Tabanan. Bu Made Warsini saking Widangan Nusa Dua Jero Gede Nyelet Komplo nge saking Widangan Padang Sambian Kajo. Talar wetan beli doping kebagan kayu bihi. Sampun sami Gos Windu calling Semeton Fox ngiring tetap satu nyaringan Gos Windu ring WA 087-808-5-nya 3 kali 993. Gas kan? Gas.

0: Gita Ulangun.
1: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000 tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: 9,3 Fox Valley.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Sementan Fox kesayangan Gus Windu ngiring makin yuk. Sarangin Gus Windu sementan Fox makin sampun ringgalah dasa wengi. Ki jemantan sementan Fox niki minap akeh pisan sementan Fox sani tangkil membakti sementan Fox nge. Nanging dan pun napi ngiring tetap mantan absen Gus Windu yuk. Ring WA 087808 5 3 kali 993. Gasak pokoknya sama Tuan Fox ge. Sampunan lali talar sama Tuan Fox. Yang wengi-wengi mangkin sama Tuan Fox kan kedinginan. Kita tahu sana pegal-pegal sama Tuan Fox. Jam telu sampun sama Tuan Fox niki mebanten wawung ge. Jam telu semang ha. Ngiring yuk anggen produk saking sanga-sanga. Sanga-sanga mewali nyobihang produk pinihanyarnya nih sementan Fox. Ultimate sanga-sanga nih ke lebih lengkap tur lebih kekinian. Wenten minyak balur, sabun, bubuk sanga-sanga nyentos ke skincare. Utamanipun ring minyak balurnya nih sementan Ultimate sanga-sanga puniki migunayang satu sepetang dasa bahan alami pilihan. Keracik khusus antuk ngewedar kenyamanan miwah relaksasi ring angga sarire. Aromanya nih sane lembut mie, antuk sentuhan kembang lavender. Paca ngewantu nenangang pikayunan kewawahin malih atau sensasi anget rikalaning kebalurang. Kemasan nyanisani modern, aroma nyanisani minyak segar tur tetap ngawi herbal khas sanga-sanga sane sampun terpercaya. Untuk informasi sejangkapnya nih ngiring langsung mantan rau sementan Fox ke Fox Radio Bali sane megenah rimargi sawo Gatot Subroto Tengah nge, nomor 98X Kota Denpasar, utawi dados tumbas ring nomor puniki 081-993-10-0102. Malia pisan sementan Fox langsung tumbas nge 081-993-10-0102. Sanga-sanga sing adelawan.

0: Gita Ulangun.
1: Kayon ngemolehang sabun herbal wanta haji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit. PT Kutus-Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik. Sani sampun Bepom, sani presiden ngayenang kulit semeton Fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081993100102. Malepisan ring nomor 081993100102. Sanga-sanga sing ada lawan.
2: 99,3 Fox Bali.

0: Gita Ulangun.
1: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja,

Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu, Sanering Jakarta, niki utamanipun semeton Fox. Nge, wenten pameran terbesar se-Jakarta Raya, se-Jakarta Raya semeton Fox. Yey, semeton Fox, Gus Windu mangkin baca ngewedar Indek Jakarta Fair kali talina melikur semeton Fox. Nge, wenten akeh pisan promo menarik irike sane wanta tua preside kepolihang ring Jakarta Fair Kemanten. Yeni semeton Fox numbas kali minyak balur sanga-sanga klasik 100 mili gratis iki sabun kaliku-kaliku klasik. Yeni semeton Fox numbas kali minyak balur sanga-sanga ultimate 100 mili gratis iki sabun kaliku-kaliku ultimate. Yeni semeton Fox numbas 3 minyak sanga-sanga kali klasik 100 mili gratis iki sabun kaliku-kaliku klasik. Yening semeton Fox numbas ring weekdays utawi gratis iki minyak balur sanga-sanga ultimate travel size. Yening semeton Fox numbas ring weekend diskon dasa tali rupiah antuk produk pinihanyarnya sane muas te minyak gatalin diskon dasa persen antuk semeton Fox yening numbas minyak balur sanga-sanga travel size miwah hampers eksklusif tebus murah miwah wenten talar kesempatan ngemolihang door price menarik. Langsung mantan semeton Fox rauh kebut sanga-sanga sane mewenten ring JI Expo Kemayoran Hall B3C3 LOT40 mewinan eling yang pisan semeton persediaan ini terbatas pisan. Alami nika ajaib hemat itu nyata. Informasi sejangkapnya ini langsung mantan rauh ring Instagram @sanga_sanga_bali. Ngiring semeton Fox ramaikan nyantos segala solas wengi ring Gita Ulangun gaskan.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Pahana Budaya Indonesia. Semeton Fox, wih, wusan iki Hari Raya Galungan Kuningan, pasti akeh sane merasa nenten hati manten sane penuh. Semeton Fox, nenten dompet manten sane penuh nge. Nanging waduk naler sareng niki penuh, wajarlah semeton Fox, lawar sate komoh nyantos ke jaje-jaje sane, wih, jan-jan pisan. Nah, mang de lemak-lemak puniki nenten betah niki ring waduk semeton Fox, coba ngawit saking mangken akehin minum yeh toye semeton Fox nge toye ning utawi air putih niki. Jalan kaki miwah olahraga ringan 13 menit, kirangin minuman manis miwah akehin sayur taler buah ring menu selanternya nih. Elingan semeton Fox sane kebakar nika nenten kenangan mantan nge. Nanging kalori sane numpuk do dibi. Selamat menikmati akhir pekan semeton Fox, tetap je sehat, nenten harus nyeselin sepiring lawar. Nah pun api niki penampil semeton Fox ngiring lantara maling yang tos galah solas wangi ring Gita Ulangun gaskan.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Suksema telar aturan Gus Winu majang reng blitut nano sampun nyarengin Gus Winu saking widangan Bang Lingge buriki telar wenten Pak Ian Karbaweng. Suksema selamatan Fox Sami sani sampun nyarengin Gus Winu reng kita ulangun rahinan emangken menawita witan diwang turkirang atur Gus Winu. Gus Winu nasgang rena pengampur rahajeng rahina kuningan semeton Fox dumogi jaira gesarang sami statekena rahayu astungkare saking widangan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar. Gus Windu ngelungser mepamit baik itu menular kesaringin 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Om santi santi santi om sanga-sanga sing adelawan.

0: Kumis Bali.
1: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan.
2: Sabun tanamilah tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur di kota istimewa. Berlokasi di dalam benteng Kraton Yogyakarta, menuju pusat kota hanya berjarak 5 menit saja. Di Omah Siliran tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya konsep tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo yang bisa dijadikan tempat bersantai. Berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1 Panembahan Kraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @omahsiliranheritage, Facebook Omah Siliran. Untuk reservasi, hubungi nomor WhatsApp 081-331-968-820. Omah Siliran, Reflection Heritage Yogyakarta, part of Sanga-Sanga Hospitality.
0: 99,3 Fox Bali.

0: Sesi Pribumi.
1: Om Swastiastu, Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia, sanga-sanga sing adelawan. Baik itu menular semenon Fox, guys. Bersama Gongge Ani, Niki Kejendok Male, pastinya di pagi hari ini, edisi Minggu 28 Juni 2026. Yuk semenon Fox, stay tune. Sampai jam 10 pagi nanti.

0: Fox Bali. Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sani mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sani meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdo kulit semeton statemam bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Sesi Pribumi.

ini. Gonggean menemani Semeton Fox di sesi Pribumi Semeton Fox nge sampai jam 10 pagi nanti. Jadi buat Semeton Fox yang pagi ini ada yang lagi menikmati liburan, ada yang harus pergi bekerja, tetap semangat ya Semeton Fox, harus tetap menjalani kehidupan ini. Pastinya dengan happy ya, dengan perasaan yang bahagia. Gimana lagi dong ya, pastinya kalau ditemenin sama lagu-lagu kesayangannya Semeton Fox, ini minimal bisa membuat moodnya Semeton Fox di pagi ini jadi bagus gitu kan. Kalau Semeton Fox mau request dan juga kirim-kirim salam, boleh nggak? Boleh dong, langsung aja yuk, cus aja Semeton Fox gabungan di WA 087-88-555-993. Sekali lagi 087-88-555-993. Atau bisa juga via Facebook di Fox Radio Bali 99,3 FM. Langsung aja komen di postingan terbarunya, atau via DM ya, bisa di @99,3 FM Fox Radio Bali.

0: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan.
1: Sesi Pribumi.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Sementara Fox ya, masih di Fox Radio Bali 99,3 FM pastinya. Dan di sesi pribumi kali ini Semetan Fox ya, Gunga ini pastinya akan menemani Semetan Fox sampai di jam 10 pagi nanti. Jadi buat Semetan Fox yang mau request lagu dan juga kirim-kirim salam, boleh banget ya Semetan Fox. Gunga tungguin sampai jam 10 pagi. Yang lagi ada dalam perjalanan, hati-hati di jalan Semetan Fox. Niki mantan informasi lalu lintas ya di seputaran Kota Denpasar. Niki masih cukup lenggang ya, jadi masih aman banget nih buat Semetan Fox yang mau bepergian di pagi hari ini. Mungkin di beberapa titik ya, seperti di seputaran jalan Hayam Wuruk ya Semetan Fox, Niki Jalan Melati menuju ke Jalan Hayam Wuruk, kemudian di seputaran Jalan Suropati. Ini agak sedikit lumayan sudah mau mulai padat ya lalu lintasnya. Jadi Semetan Fox hati-hati aja di jalan, semoga selamat sampai di tempat tujuan. Untuk perakiraan cuaca di Provinsi Bali hari ini Semetan Fox, di Jambrana cerah, Tabanan Badung cerah berawan, Gianyar Klungkung cerah, Bangli cerah berawan, Karangasem cerah, Buleleng cerah berawan, dan Kota Denpasar cerah Semetan Fox. Wow, semoga hari ini perjalanan Semetan Fox juga cerah-cerah aja. Kalau ada yang mungkin lagi sibuk bekerja, oh tidak apa-apa Semetan Fox ya, kita nikmatin saja perjalanan ini demi masa depan yang cerah.

Salam Bahana Budaya Indonesia. Selamatan Fox ya, masih di sesi pribumi Selamatan Fox. Dan pagi ini nih, buat Selamatan Fox yang mungkin lagi ngerasain badannya pegel atau mungkin lagi ngerasa dingin ya Selamatan Fox. Beneran gak sih Selamatan Fox, atau kok kayak aja nih yang ngerasa lagi dingin gitu ya? Kalau mungkin Selamatan Fox juga merasakan yang sama, weh, Selamatan Fox wajib nih pakai minyak balur Ultimate Sanga-Sanga Selamatan Fox. Atau mungkin kalau Selamatan Fox suka pakai yang aroma-aromanya tuh nih, jadi minyak balur Sanga-Sanga ya Selamatan Fox itu ada yang klasik, ada yang ultimate. Nah, kalau Gongki Ani sendiri suka banget pakai yang ultimate karena ada aroma-aroma lavendernya, jadi kayak lebih kekinian gitu wanginya. Nyaru-nyaru gitu ya Selamatan Fox ya. Padahal pakai minyak urut ya, pakai minyak balur, tapi biar tetap ada wangi-wangi kekiniannya. Nah, kalau Selamatan Fox juga sama nih, suka kayak Gongki Ani ya pakai minyak balur ini, gak perlu bingung banget nih mau cari all produknya Sanga-Sanga, karena sekarang udah makin gampang aja nih Selamatan Fox untuk ngedapetin produknya Sanga-Sanga. Bisa mampir aja langsung ke outletnya Sanga-Sanga di The Keranjang Bali yang ada di lantai 1. Nah, selain itu juga produk Sanga-Sanga juga sudah tersedia di beberapa apotek favorit Anda seperti Kimia Farma, K24 Apotek dan juga Century Selamatan Fox. Gak perlu bingung lagi mau cari produknya Sanga-Sanga di mana, karena sudah ada di semua wilayah Indonesia. Pastinya produk yang terjual di outlet ataupun apotek adalah Sanga-Sanga asli racikan Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing adalah lawan.

0: sabun tanamilah tanahmu sanga-sanga klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep ni, lan preside melembutkan kulit. Indik informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malikisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-84x085. Sekali lagi di 0852-84x085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sangasanga Hospitality.
2: Sesi Pribumi.

Fox Radio Bali 99,3 FM Bahana Budaya Indonesia. Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Semeton Fox masih di sesi pribumi barengan sama Gongge Ani sampai jam 10 pagi nanti. Semeton Fox yang mungkin lagi ada di Jakarta nih, Semeton Fox, wow, ada pameran terbesar se-Jakarta Raya hadir lagi nih Semeton Fox. Jakarta Fair 2026. Udah jadi langganan banget nih setiap tahun ya kalau Sanga-Sanga tuh hadir di Jakarta Fair. Untuk tahun ini, Semeton Fox bisa dapetin beragam promo menarik yang cuma bisa Semeton Fox dapetin di Jakarta Fair. Kalau Semeton Fox beli 2 minyak balur Sanga-Sanga klasik 100 ml, Semeton Fox bakalan dapat gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik. Kalau beli 2 minyak balur Sanga-Sanga Ultimate 100 ml, gratis 1 sabun kaliku-kaliku Ultimate. Beli 3 minyak Sanga-Sanga klasik 100 ml, gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik untuk pembelian setiap weekdays, atau gratis 1 minyak balur Sanga-Sanga Ultimate Travel Size untuk pembelian setiap weekend. Diskon Rp10.000 untuk produk terbaru minyak Gatalin, diskon 10% untuk setiap pembelian minyak balur Sanga-Sanga Travel Size dan hampers eksklusif. Tebus murah dan ada juga kesempatan mendapatkan door prize menarik. Yuk Semeton Fox langsung aja datang ke booth-nya Sanga-Sanga yang ada di Jalan Expo Kemayoran Hall B3C3 Lot 40. Ingat Semeton Fox, persediaannya terbatas ya. Alami itu ajaib, hemat itu nyata. Info lengkapnya cek aja langsung di Instagramnya @sangasanga_bali.